hinil bom number long poran yang kampar ngulang aku dalpa kerja organ mano tisu ngan e tahun na mula nyambu jo kerja maga important thing aga mula jikalau ngan ya poko angkam yang kalau ngulang aga tisu sin mutu man nyambu aja nyambu tahun na mula jo kerja mula jo kamu cuma ne angka kuja kali ya perlawa cara mera mana angka nyambu organ kuja kali angka mutu jo kumaran merpi ruku ruku la ket ne la mano langen kamera yang kaya apa kuja kali angka nyun nyun ne merang hospital la mula uri cari la nyambu jo kamu mula tahun ede man kalu organ suar lu mula jo mano tisu ngu yang kuda kali ya perlawa cara mereka, perkaji kan bejana mati help man mera mati ten balak mera ya apa kucu, kaji pembangka decide celangka, nyunduk angka tournament dago, mulai jangka kaji kan bejana angka family orang orang luang kamera, mulai jo kaji kan bejana nyunduk jang mera decision ngucum manara. Nampu joko ngucum mana? Kaji kan orang ni nanti lawang kami family wade yang kaya apa kerja ginja kucu, nampu orang tissue manu angka hokin wade kanga tournament sini mandaku. Nampuk kajar pemangapur penjana lain pemesin nek mula jekajar ramjera fesiri mana www.onnightlife.com.au atau kalangan penjana merpi uang kamarangka saman kujakan pemilih penyangkal ngurang kalangan law kul klinik la atau nganengka miracle care engka. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.